Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Untuk yang mungkin sekarang lagi dengerin kita di mobil, yang lagi sambil on the way ke tempat kerja, yang lagi on the way ke mana ya? Ke suatu tempat yang menjadi tujuan untuk melakukan aktivitas produktifnya, asik. Siapa tahu pagi-pagi ada yang udah mau nge-gym, pilates, atau segala macamnya. Semangat ya guys ya. Jangan lupa sarapan, karena sarapan tetap penting untuk kesehatan tubuh kamu. Tadi sempat ngomongin terkait dengan mie instan, teman Pro 2. Yang tadi aku juga sempat announce ya, kalau mie instan ini sangat-sangat terkenal gitu di semua kalangan, mau di kalangan anak-anak kecil. Anak kecil kalau dikasih mie instan sekali pasti minta lagi guys, karena udah tahu rasanya tuh enak gitu ya, malah micin kali ya. Anak-anak remaja, bahkan kita yang udah di usia sedewasa ini pun ditawarin daging sama mie instan, pilih yang mana? Kayaknya kebanyakan pilih mie instan gitu. Soalnya abang aku kayak gitu. Dan bisa dibilang guys, mie instan atau ya kita kenal Indomie ya guys ya, itu emang mencuri hati banyak orang gitu. Kayak punya tempat tersendiri di setiap hati banyak orang. Mau yang rebus, mau yang goreng, yang varian ini, varian itu, pasti punya tempat tersendiri di hati teman Pro 2. Intinya adalah mie instan, selain karena proses masaknya itu cepet ya, rasanya itu juga enak, yang bikin kita yang makan tuh jadi kayak satisfied, puas gitu. Tapi ngomongin mie instan nih teman Pro 2, kalau kamu biasanya makan mie instan itu kapan sih timingnya? Entah itu di minggu-minggu pertama setiap bulan, atau ada juga ya mungkin kapan ini lebih ke ini ya, waktunya tuh kapan gitu. Kayak ada yang mungkin makan mie instan tuh kayak yang penting sebulan cukup sekali aja, gak boleh sering-sering even though suka. Ada yang mungkin kayak bahkan tiap malam, waduh jangan dong kalau tiap malam. Atau kalau anak-anak kos tuh biasanya di akhir-akhir bulan ya. Dan ada juga yang for no reason, ya ketika pengen aja jel, lagi pengen masak mie, udah gitu. Tapi kalau misalnya kamu nih teman Pro 2, masak mie di saat orang rumah udah masak, beh, itu lain cerita sih ya. Kalau kata aku itu mentalnya udah baja banget.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan

Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada, barusan lagu dari Calvin Harris and Ali Goulding with Outside. Dan sekarang aku mau lanjut lagi ngebahas topik kita yang tadi udah aku spill juga, terkait dengan kapan waktu yang tepat menurut kamu untuk makan mie instan, teman Pro 2 ya. Ini ada dari Kak Dwi yang paling pertama bergabung. Halo, selamat pagi. Pagi Angela, cuacanya cukup cerah hari ini. Wah, sama dong, di Tanjung Pinang juga cerah banget hari ini. By the way, kalau ngomongin waktu yang tepat untuk makan mie instan, menurut aku tengah malam ketika lagi gak ada makanan sama sekali dan udah kepalang kelaparan, jadi pasti nyarinya mie instan yang cepat dan juga satset gitu ya. Iya sih. Anyway, requestnya lagu dari Fanny Sugi yang Palum. Fanny Sugi Palum ya. Wait, aku masukin dulu. Oke, okay, thank you ya. Ini juga ada dari Bang Dem. Halo Bang Dem. Kalau dari Bang Dem katanya yang paling tepat ya untuk makan mie instan itu adalah ketika hujan terus lagi kelaperan pas tengah malam akhir bulan. Wah, kalau itu semua dikombin itu jadi sesuatu yang perfect ya. Tapi kalau hanya salah satu dari yang tadi disebutin tuh juga emang mantep sih, kayak pas hujan gitu tuh, per dua makan mie instan tuh emang punya vibes beda sendiri gitu ya. Terus juga pas lagi lapar-laparnya, apalagi tengah malam, nggak usah ditanya, itu nikmatnya juga luar biasa. Ditambah lagi kalau misalnya akhir bulan, ah kan, udahlah praktis, murah pula kan. Nah, itulah. Kalau dari kamu sendiri gimana, teman Pro 2? Kalau menurut kamu, kapan sih waktu yang tepat untuk makan mie instan?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, kita masih ada di Spada dan masih ngomongin terkait dengan kapan waktu yang tepat menurut kamu untuk makan mie instan. Sebelum kita masuk ke topik di jam 8 malam, jam 8 pagi nanti ya. Di sini sudah ada dari Bang Raka juga. Halo, selamat pagi Bang Raka. Pagi ke Angel, pagi juga. Kalau ditanya kayak gini sih, mungkin aku akan menjawab ketika lagi akhir bulan, Kak. Karena kalau misalnya awal-awal bulan, itu makanannya masih yang mahal-mahal ya, yang masih proper semua, mulai dari nasi padang, kadang makan ramen, makan sushi. Tapi kalau misalnya udah akhir-akhir bulan, Indomie pun rasanya jadi kayak ramen gak? Ah, iya pula sih. Ada kok Indomie yang variannya mirip-mirip ramen. Thank you buat Bang Raka. Katanya requestnya lagu dari Hindia yang untuk apa. Okay, lagunya nanti kita puterin ya. Thank you Bang Raka. Dan untuk yang lain, kalau misalnya mau bergabung, bisa banget caranya seperti Bang Raka di 0811 777 9210. Atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram kita Pro2TPI, duanya angka.

Pro 2, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau bacain lagi ini yang ada di WhatsApp kita dari Bang Anjas. Halo Bang Anjas, selamat pagi. Gimana kabarnya Madam? Puji Tuhan baik ya. Untuk hari ini katanya di Jaksel terpantau cerah banget. Sama di sini juga cerah banget. Sebenarnya gak ada waktu yang tepat sih untuk makan mie instan, Madam. Kapanpun kita mau ya tinggal masak aja. Soalnya aku pribadi yang kadang tuh tengah malam lapar ya masak mie instan. Kadang pagi juga ibu buatin mie instan. Tambah telur, telur dadar buat sarapan pakai nasi. Dan gak lupa juga dulu pas sekolah juga pernah dibekelin mie instan. Sampai padat gitu gak? Pas mau dimakan itu bentuknya mie udah sesuai dengan tempat makan kita, right? Kalau tempat makannya bulat ya bulat lah mie-nya ya. Kalau kotak ya kotak lah bentuknya. Requestnya lagu dari Lomba Sihir, Tak Ada Waktu Yang Tepat Untuk Berita Buruk. Semangat siarannya buat mana-mana yang jelas. Dan juga bahagia selalu juga buat Bang Anjas. Terima kasih. By the way, tema Pro 2, tadi aku lupa, aku udah sempat nge-spill topik di jam 8 atau belum. Tapi ini kita mau ngomongin soal rahasia. Teman Pro 2 pernah gak sih punya rahasia yang pada akhirnya terbongkar? Rahasia soal apa misalnya, kayak surprise mau kasih ke orang tersayang tapi ternyata malah kebongkar begitu saja. Ada pernah mungkin waktu masih kecil punya rahasia sembunyi-sembunyi dari orang tua, punya hubungan backstreet, ujung-ujungnya ketahuan. Aduh, mainnya kurang rapi ya. Boleh dong diceritain sama Angela di pagi hari ini. Caranya bisa di WhatsApp 0811 7779210.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya itu mah kamu.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan masih ngomongin terkait dengan rahasia. Pernah gak sih teman Pro 2 punya rahasia yang finally terbongkar begitu saja? Waduh, siapa sih yang pengen rahasianya kebongkar? Bahkan kayaknya kita tuh kalau misalnya ada orang nitipin rahasia ke kita, kita bocorin, enggak dong, harus kita jaga ya guys ya. Amanat soalnya. Oke, ini ada dari Bang Anjes lagi. Katanya lanjut pada madam, pernah ngerahasiain hubungan pas masih sekolah biar gak dimintain PJ atau pajak jadian. Ya ampun, aku pikir tuh PJ tuh hanya ada di zaman-zaman aku SMP dulu. Ternyata di zaman-zaman Bang Anjas tuh juga sama ya. Kirain cuma di Pinang aja, ternyata ini isu nasional guys. Berujung-ujungnya ketahuan juga sih. Ya pada akhirnya disuruh traktir beberapa teman aku, padahal udah backstreet gitu biar gak ada yang tahu. Tapi apalah daya, kebongkar juga ketahuan karena sempat pulang sekolah bareng beberapa kali. Aduh, mainnya kurang rapi. Kalau misalnya kamu ngejemput dia gitu ya, mau pulang sekolah, kamu janjian di tempat tersembunyi, jangan terang-terangan. Itu mah namanya bunuh diri ke gawang lawan. Dikasih lagu Caleb J berakhir sama. Thank you Bang Anjas. Ini juga ada lagi dari Aji. Halo Aji. Udah lama Aji tak nampak nih, kemana aja. Kalau dari Aji katanya sama ini ya, kayak Bang Anjas ya ceritanya ya. Kalau aku baca-baca, katanya pernah merahasiakan hubungan alias backstreet dulu pas zaman masih sekolah, karena bapakku galak banget. Nilai aku tuh sempat turun di beberapa tahun. Terus aku disuruh fokus belajar, gak boleh pacaran dan lain sebagainya. Jadi pas punya pacar aku rahasiain karena aku takut makin disuruh belajar ya. Bukan disuruh putus aja, disuruh belajar gitu ya. Dan katanya requestnya ikutan aja ke Angel. Oke deh Ji, thank you ya. Langsung aja deh kalau gitu tuh mau pray 2. Kita ke lagu selanjutnya dulu. Bang Anjas lagunya nanti kalau Ji kita puterin ya. So stay tune terus teman-teman pray 2. Nanti di jam 9 by the way kita bakalan masuk ke ini, apa namanya, ke Beranda Asacita. Lupa je tiap hari ini kan, karena hari ini adalah hari Jumat. Kalau nggak salah harusnya bahas terkait dengan lingkungan hidup ya. Ya nanti kita bahas lah terkait dengan lingkungan-lingkungan hidup ya. Alright, saya ingin terus di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

0: Father.
1: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
2: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
3: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern, dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan cuma jadi ajang persaingan para pemain terbaik, tapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas, dan persatuan antar negara. Nah, untuk menyambut kemeriahan ini, diperkenalkanlah 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu ada Maple, Zayu, dan juga Clutch Sumatera 2. Ketiganya hadir dengan kepribadian yang berbeda, yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, dan energi generasi muda dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian ya. Berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Tar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul, enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mang Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kok sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Lagi gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

Masih di Beranda FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Beranda sudah masuk di Beranda Asta Cita untuk di pagi hari ini ya. Dan karena hari ini adalah hari Jumat, jadi of course kita bakalan membahas apa tadi? Apa tadi yang nyimak? Yes, betul sekali. Kita akan membahas seputar lingkungan hidup teman Produa ya. Yang kalau kita bahas terkait dengan lingkungan hidup sendiri, memang ini erat kaitannya dengan kita yang hidup juga di bumi, yang walaupun bisa dibilang sekarang lingkungan hidupnya agak sedikit memprihatinkan. Bukan sedikit, banyak ya guys ya. Nah, teman Produa untuk di pagi hari ini, Angela tuh kebetulan pengen membahas ya terkait dengan overtourism. Dimana overtourism ini ketika tempat wisata terlalu ramai, alam yang jadi korban. Maksudnya gimana tuh, Jel? Ini adalah sebuah istilah teman Produa yang mungkin bisa menggambarkan kondisi di zaman sekarang, dari dulu mungkin, tapi sekarang makin ketara lah ya. Liburan itu emang menyenangkan, apalagi ini juga mungkin masih masa-masa liburan ya. Hey, anak sekolah, jadinya masuk tanggal 20 ya, bukan tanggal 13 Juli ini ya. Jadi alias liburnya tuh diperpanjang. Libur itu emang menyenangkan guys, apalagi kalau misalnya kita tuh bisa datang ke tempat yang viral di sosial media seperti yang kita harapin. Tapi pernah gak sih kamu datang ke sebuah pantai dengan gunung, ternyata tuh sesak di sana, sampahnya berserakan, jalanannya macet, bahkan kita jadi susah gitu untuk menikmati pemandangan saking overloadnya. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai overtourism. Semakin banyak wisatawan yang datang, emang bisa menggerakkan ekonomi guys, tapi kalau misalnya jumlahnya melebihi daya dukung satu tempat, itu juga bisa merusak lingkungan atau menjadi sebuah faktor ya yang mengurangi kenyamanan semua orang. Jadi kalau ditanya overtourism itu apa sih, Jel? Ini adalah kondisi ketika kita ya yang ada di sebuah tempat wisata, jumlah wisatawannya itu terlalu banyak yang datang, sehingga sebuah destinasi tidak lagi mampu menampung secara berkelanjutan. Dampaknya bukan cuma dirasakan sama wisatawan aja, tapi juga masyarakat sekitar dan lingkungan. Jadi sederhananya, tempat wisata jadi kelebihan beban. Nanti kita bakalan bahas lagi lebih lanjut terkait dengan overtourism ini. So pastiin kamu stay tune terus ya bersama dengan kita di Produa, teman terbaik kamu.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Mackintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Aku nomor 2. Kita masih ada di beranda Asta Cita dan masih ngomongin terkait dengan over tourism ya. Jadi kalau misalnya ditanya over tourism kenapa sih bisa terjadi, Angela? Iya, banyak penyebabnya, teman pro 2. Apalagi kita lagi di era digital kayak gini. Media sosial ini salah satu yang menjadi faktor penyebabnya juga ya. Karena satu video viral itu bisa bikin banyak orang jadi pengen datang ke tempat yang sama dalam waktu yang singkat gitu. Ujung-ujungnya apa? Jadinya over tourism. Selain itu juga, kalau misalnya kamu tanya kenapa bisa over tourism, mungkin karena transportasi mulai semakin mudah ya. Apalagi untuk yang di daerah-daerah Jawa, untuk akses kendaraan darat tuh bisa banget. Jadi menuju ke destinasi wisata udah semakin cepat dan juga murah. Kecuali kalau kita gini nih, yang dari Tanjung Pinang mau ke daerah Bali, ke daerah-daerah Jawa, ya mahal sih. Cuma kalau misalnya yang deket bisa jalan darat, bisa naik kereta, itu kan murah dan juga cepat ya guys ya. Jadi tidak menjadi penghalang untuk seseorang bisa liburan. Apalagi juga tema pro 2, penyebab selanjutnya musim liburan yang panjang, jumlah pengunjung bisa melonjak berkali-kali lipat. Ditambah lagi ada aja nih orang-orang yang FOMO alias fear of missing out, yang kalau misalnya ditanya pengen datang hanya karena tidak mau ketinggalan tren aja gitu. Sebenarnya kalau ditanya dampaknya sama lingkungan apa, kan bagus, jadinya ekonomi juga semakin meningkat, untuk UMKM juga kita jadi support gitu ya. Tapi dampaknya banyak juga guys, bisa karena sampah meningkat ya, semakin banyak pengunjung makin banyak juga sampah yang dihasilkan. Kalau misalnya pengelolanya tidak mampu menangani sampah dengan baik, ya bisa aja jadi mencemari pantai, lingkungan ya, sungai, laut. Apalagi kalau misalnya orang yang mungkin tidak sepeduli itu dengan kebersihan lingkungan alam sekitar. Selain itu juga tema pro 2, rumput ini terinjak terus-menerus ya. Kalau misalnya kita ngomongin alam rusak, nah itu bisa dari rumput yang diinjak terus-terusan. Yang tadinya bagus rumputnya, jadi karena banyak yang nginjek, ujung-ujungnya layu, kering gitu. Selain itu juga jalur pendakian jadi melebar, terumbu karang rusak karena mungkin aktivitas wisatawan yang tidak bertanggung jawab, sama habitat satwa yang juga akhirnya ikut terganggu. Nah, untuk air dan energi yang dipakai juga jadi berlebihan. Hotel, resto, fasilitas wisata pasti butuh yang namanya air dan juga listrik dalam jumlah yang besar. Kalau tidak dikelola dengan baik, masyarakat juga bisa ikut merasakan dampaknya guys. Dan yang juga jangan dilupakan, polusi dan kemacetan. Semakin banyak kendaraan yang datang, semakin tinggi emisi dan juga kemacetan. Tujuan liburan untuk menikmati alam jadinya malah terganggu. So, apakah kita harus berhenti berwisata? Tidak sih guys, yang kita butuhkan adalah menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Bukan jumlah wisatawannya aja yang penting, tapi juga perilakunya. Masalahnya yang terjadi di over tourism ini adalah wisatawannya banyak, tapi yang gak bertanggung jawab juga banyak. Makanya kita harus menjadi seorang wisatawan yang bertanggung jawab. Kayak gimana tuh Jel? Kira-kira maksudnya menjadi yang bertanggung jawab? Hah? Masa harus aku kasih tahu sih? Boleh deh, nanti aku kasih tahu. Tapi kita ke lagu dulu kali ya.

0: ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

kita mau pre 2. Sudah hampir jam 10 pagi. Tapi sebelumnya yang tadi aku sempat janjiin, aku mau bahas nih, kenapa sih kita harus menjadi seorang wisatawan yang bertanggung jawab ya. Ya kayak gimana tuh maksudnya tuh Jel? Iya, sudah pasti tuh mau pre 2. Kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya tong sampah udah sesak banget di tempat wisata yang kamu datangin, ya bawa pulang sampahnya ya. Kalau misalnya tempat sampahnya penuh, nggak ada alasan, ya udahlah ditinggalin aja, enggak, bawa pulang ya. Selain itu juga kalau bisa kamu bawa tumbler sendiri dari rumah untuk mengurangi sampah plastik. Ikuti jalur yang sudah disediakan, jangan bikin jalur baru karena sudah pasti jadi bikin macet, bikin kontroversi juga, viral nanti kamu di sosmed. Selain itu juga jangan menyentuh atau mengambil terumbu karang, kerang atau satwa liar yang kalau kamu sendiri nggak tahu itu diperbolehkan atau tidak, mending jangan sama sekali. Hormati juga aturan dan juga budaya masyarakat di setempat. Kalau misalnya memungkinkan, datangnya itu di luar musim liburan supaya destinasinya tidak terlalu padat ya. Karena kalau misalnya terlalu padat jadinya over tourism, guys, kayak yang aku bilang tadi. Sama juga dukung pelaku usaha lokal dengan membeli produk dan juga kuliner yang ada di sana. Jadi kamu tidak menambah sampah plastik yang kamu bawa dari rumah, tapi at least kamu membantu UMKM yang ada di sana, right? Itu dia mungkin bisa menjadi sedikit tips dari aku supaya kita tidak menjadi wisatawan yang menyebalkan. Apalagi kalau misalnya ada di situasi over tourism, tempat wisatanya terlalu ramai, alam yang justru jadi korban. Ya, kita yang bisa untuk menjaga lingkungan sekitar kita teman perdua, kita juga yang bisa handle itu semua, yang bisa kontrol diri kita juga kita sendiri. So punya uang percuma kalau misalnya dipakai untuk liburan tapi kamu sendiri gak bertanggung jawab untuk itu semua, right? Oke deh sama pre 2, kalau gitu yang jelas kalian pamit ya, terima kasih banyak. Nanti lanjut lagi bareng sama Nura di Santai Siang. Aku Angela pamit, sampai jumpa, see you and bye-bye.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adel.
4: Aku Nura.

0: Teman pro 2 informasi dari Indonesia dan India yang menargetkan integrasi sistem pembayaran digital Kris dan Unified Payments Interface dapat realisasi sebelum akhir 2026, di mana pembahasan teknis sudah memasuki tahap akhir dan juga menjadi satu agenda strategis dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Proses integrasi melibatkan Bank Indonesia, pengelola UPI, serta 4 penyelenggara sistem pembayaran Indonesia. Jika terrealisasi, integrasi Kris dan juga UPI akan mempermudah transaksi lintas negara bagi wisatawan, pelaku usaha, dan juga masyarakat kedua negara sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi Indonesia dan India. Informasi selanjutnya, keindahan Candi Prambanan tidak pernah gagal memikat siapapun yang datang termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi, di mana momen ini kembali menunjukkan bahwa pesona Candi Prambanan terus mendapatkan pengakuan dunia. Lebih dari sekedar situs bersejarah, Prambanan menjadi etalase kekayaan budaya, sejarah, dan peradaban Indonesia di mata internasional. Di balik pesonanya, eJourney juga terus berkomitmen mengangkat Prambanan sebagai destinasi budaya daya kelas dunia, sebagai salah satu destinasi wisata yang salah satunya lewat konservasi 224 candi perwara dengan pendekatan ilmiah mulai dari penelitian arkeologi, dokumentasi digital, rekonstruksi berbasis AI, hingga kolaborasi dengan India untuk memperkuat kapasitas konservasi. Lewat langkah ini, eJourney juga turut menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap lestari sekaligus menjadi dikenal oleh dunia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

0: yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

biar makin happy tahun pradua. Kita susun-susun lagu dulu ya. Kita mulai untuk di siang hari ini. Nura yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 3 tahun pradua. Dan kita akan ngomongin beberapa informasi yang bakal Nura updatein juga pastinya ke kamu. Dan ini kita mulai dulu dengan sulit sampai jam 12 siang. Sampai nanti kita akan lanjut dengan sesi Nura kasih informasi tentang makanan, tentang informasi olahraga, dan juga informasi dari dunia entertainment. Jadi tetap enjoy aja, dengerin dulu Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

RTDI. Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Nura di Sulit Season Lagu Hits Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, ini untuk lagu-lagunya teman Pradu. Di siang hari ini seperti biasa sudah pasti ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang boleh banget kamu susun-susun. Tinggal disusun-susun-susun-susun aja, nanti bakal Nura puterin di jam 11 siang.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Ya, Sobat Pro 2 udah mau jam 11 siang. Kalau gitu nanti langsung aja Nura puterin berarti untuk susunan lagunya. Kali ini udah ada dari Bang Rahmat Hidayat, Bang Aris, dan juga dari beberapa abang-abang lainnya. Nanti boleh banget langsung saja Nura puterin ya, Sobat Pro 2, lagu di jam 11. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: segini, gue tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu, jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

muda, terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial.

Masih bareng sama Nura di Sulit Susun Lagu Hits Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, Sobat Pradu, udah ada berapa lagi ya? Empat lagi ya. Empat lagi udah Nura puterin di Sulit Susun Lagu Hits. Dan tinggal lanjutkan aja lagi. Ini ada 6 lagu lagi yang belum diputar. So, kalau gitu langsung aja kita mulai dulu dari lagu Olivia Rodrigo.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Apakah kamu merasa kecewa dengan hidupmu? Atau kamu merasa cemas secara terus-terusan karena menganggap dunia ini buruk dan jahat? Itulah pertanyaan yang berusaha dijelaskan oleh Mark Manson dalam bukunya yang diterjemahkan dengan judul Segala-galanya Ambiar. Buku yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisi keinginan Mark untuk menyampaikan pesan-pesan sebagai bekal hidup untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Disebutkan bahwa saat ini merupakan era dengan kemajuan teknologi yang terus berjalan dan menjadi lebih maju dari waktu ke waktu. Namun, dengan adanya kemajuan tersebut, Mark melihat ada hal-hal di luar dugaan yang turut tumbuh berkembang dalam arti negatif, sehingga menjadikan segala sesuatu berantakan dan ambiar. Untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan yang ambiar ini, Mark Manson menjanjikan penjabarannya melalui penelitian psikologis, kebijakan-kebijakan, serta keberagaman filsuf, mulai dari Plato hingga Tom Waits, serta hal-hal lainnya yang bersangkutan, seperti politik, agama, hiburan, uang, dan juga perkembangan internet. Buku non-fiksi karya Mark Manson ini terbilang unik, karena di setiap paragraf yang serius juga disisipkan humor sarkas dan blak-blakan. Namun, buku ini kurang cocok untuk semua kalangan dikarenakan makna, kata, serta konten di dalamnya agak sulit dimengerti, sehingga membuat pembaca merasa buku ini sedikit membosankan. Buku ini tentunya akan lebih cocok bagi pembaca dewasa karena teori dan konsep di dalamnya yang berkaitan dengan kehidupan modern saat ini.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung

kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga.

0: ngerasa, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur, lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.

0: Deh, sotoy. Kata siapa?
1: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Yes, teman Pradua, barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan kita udah di sesi terakhir untuk di Sulit hari ini, teman Pradua. So, thank you untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1, terus juga di website kita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja, teman Pradua, dengerin terus pokoknya sampai nanti di jam 3 sore sama Nura. Nanti kita akan update juga dengan informasi makanan dan juga UMKM dari Kota Tanjung Pinang. So, tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: habis ya. Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Santai siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nora mau rekomendasi untuk kamu Vision Terisol. Risol apapun itu, resolusi solusinya. Jadi nih untuk risolnya ada yang asin, yang gurih gitu. Terus juga ada yang isi coklat, isi matcha juga ada, teman Pro 2. Dan untuk harganya terjangkau guys. Jadi kalau kamu cobain boleh banget. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di Ganet, di Jalan Bandara, dekat daerah depan Kedai Kopi Tarempa, teman Pro 2. Kalau kamu mau cobain boleh banget, atau cek dulu IG-nya di Resolusina. Itu dia. Kamu cek aja di sana ya, informasi lebih lanjutnya pasti ada dikasih tahu juga, atau jam bukanya gimana, jam tutupnya juga gimana.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

Cemilan yang lumayan banyak banget pilihannya, mulai dari dimsum. Untuk jajanan si Udin ini yang Nora tahu awalnya itu dia jual mie milidi gitu loh guys. Nah sekarang udah ada dimsum, corn dog, lumpia pisang, dan harganya ini juga masih ramah sekali di kantong teman Pradua. Kalau kamu mau cobain, boleh banget. Lokasinya ada di kilometer 8 di depan rumah makan Tanjung Jaya itu ya. Nah itu dia pokoknya di ujung gitu loh, di sudut gitu guys, ada tuh tulisannya jajanan si Udin. Nah, atau mungkin juga cek dulu deh Instagramnya di @jajanan_si_udin_tng.

0: Wih, Borwa.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.

0: barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus.

Masih barengan sama Nura di Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang, lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini kita mau rekomendasiin untuk kamu makanan dari restoran Jepang. Nah, jadi kalau untuk kamu yang pengen nyobain makanan-makanan khas Jepang, silahkan pergi ke restoran ini guys. Karena untuk makanan di sini tuh ada paket-paketnya gitu, jadi kamu bisa dapat harga yang lebih murah, teman Pradua. Terus juga kalau seandainya misalnya kamu mungkin ada event kecil-kecilan, pengen bikin acara ya kan, kamu belanja aja minimal 200.000, itu kamu udah bisa dekor-dekor begitu, entah itu untuk bridesmaid ya. Boleh banget teman Pradua, langsung aja ke Koji TNJ. Lokasinya di Jalan WR Supratman di seberang Sudung Rembulan.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Dua, untuk yang ngerasa relate sama lagu ini kayaknya, oh my god Nera, kok galau banget sih lagunya. Tapi emang iya tetap pun pro dua, kalau seandainya kamu ngerasa kamu bukan untuk dia, ya udah gak apa-apa. Jangan kamu paksain terus ya, biar sampai akhirnya bisa bersama. Tapi ujung-ujungnya malah menyakiti satu sama lain. Dan ini udah mau jam 1 siang, nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia olahraga. So thank you untuk kamu yang udah dengerin Nera dari tadi, updatein informasi dari dunia UMKM, dunia makanan yang ada di kota Tanjung Pinang. Pokoknya nanti kita lanjut lagi teman-teman berdua. Tetap enjoy aja di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: happy banget. Kenapa?
1: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
0: Ih, kapan-kapan?
1: 3 hari lagi. Seru kan?
0: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
1: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
0: Selain itu juga rasanya enak tau.
1: Dan yang paling penting, ramah di kantor.
2: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Tina tahun pra-2 ini menjadi sorotan setelah dilaporkan masuk ke dalam pemeriksaan FBI. Jadi investigasi ini berkaitan dengan dugaan pencucian uang dan penipuan lewat transaksi, guys, yang kalau di dolar itu bisa sampai 300 juta dolar. Dan jaksa federal di Florida Selatan juga menelusuri aliran dana yang melewati perusahaan berbasis Florida ini. Jadi katanya perusahaan ini menangani operasi komersial AFA di Amerika Serikat, termasuk juga untuk pendapatan sponsor dan hak media. Nah, untuk penyelidikan ini jujurnya masih di tahap awal ya. Belum ada dakwaan resmi, penangkapan ataupun juga pernyataan kalau AFA ini terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita mau ngomongin soal Timnas Voli Putra Indonesia yang resmi dilepas sama PBPBFSI menuju CV Cup 2026. Jadi PBSI berharap gelar AFC Men's Volleyball Cup 2026 ini memotivasi Indonesia untuk bisa berjaya lagi di CV Cup 2026. Jadi memang untuk targetnya ini membuat pelatih Raidel Toiran termotivasi. Terus juga untuk Kapten Timnas Voli Putra Indonesia juga menyambut positif kehadiran dari 3 pemain senior. Jadi mereka ini menghadirkan pemain senior tahun Pro 2 yang dengan kehadirannya ini membuat tim semakin solid, kompak, dan juga berpengalaman.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal coba iseng-iseng, malah pada ketagihan.
0: Serius? Keren juga. Dari dapur bisa jadi usaha beneran.

0: bisa datang dari mana aja.
1: Benar, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.

Lanjut lagi teman berdua mau ngomongin soal timnas wushu Indonesia yang berhasil dapat 6 medali di Taolu World Cup 2026. Jadi ini berlangsung di Tiongkok dan hasil ini mengantarkan Indonesia ada di peringkat keempat ya. Peringkat keempat di klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Untuk tuan rumah Tiongkok jadi juara umum. Wow, tuan rumah gak mau kalah ya bun. Jadi mereka jadi juara umum setelah berhasil mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung dari tanggal 4 sampai tanggal 9 Juli kemarin. Terus ada di posisi keduanya Hong Kong. Ketiganya ada Malaysia. Sampai akhirnya Indonesia nih yang menutup persaingan di posisi keempatnya.

Kalau mendengar kata paus, kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Masih barengan sama Dora di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Ini udah di jam 13:55 waktu Indonesia Barat. Artinya nanti setelah ini kita akan lanjut lagi 1 jam terakhir ya, Nora nemenin kamu di Santai Siang dengan informasi dari dunia entertainment. Jadi tetap enjoy aja, dengerin dulu terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nora mau puterin dulu lagu spesial untuk kamu yang berharap bisa bahagia lagi setelah patah hati.

Ya, setahun Pradua masih di Pradua FM dan Jupiter teman terbaik kamu. Kita mau ngebahas informasi dari dunia entertainment. Ada apa sih Nure dari dunia entertainment ini ya? Ya, kita mau ngomongin soal Anissa Pohan dan juga Agus Hartimuti Yudhoyono atau yang bisa dikenal Ahi. Ada apa dengan mereka? Nanti akan kita bahas lebih lanjut teman Pradua. Tapi tetap enjoy dulu dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

Jadi teman berdua, Anissa Pohan dan juga Ahi ini lagi merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ke-21 tahun. Wow, 21 tahun udah mirip dengan umur umur seseorang gitu ya. Jadi momen spesial ini dibagikan sama Anissa lewat postingan terbarunya di akun Instagram pribadinya. Dan tidak hanya memperingati perjalanan rumah tangga mereka aja, tapi dia juga mulai memperlihatkan wajah putra keduanya Arjuna ke publik. Jadi dalam foto yang diposting, keluarga kecilnya sudah lengkap ya. Ada si Almira, terus juga ada si Aira, kan Almira itu kan sering dikenal dengan Aira. Terus dia udah punya adik ya, walaupun mungkin jaraknya lumayan jauh, tapi sekarang semuanya bisa dibilang udah lengkap guys untuk keluarga kecil mereka.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Siapa di sini teman Pro 2 yang ngerasa kalau seandainya mentalnya lagi nggak baik-baik aja atau lagi berantakan gitu intinya, terus ya kamu mulai ngerasa ini sih berat badan, mengalami kenaikan berat badan. Nah, jadi ini ada artis Marshanda yang curhat tentang kondisi tubuhnya yang katanya lagi mengalami kenaikan berat badan. Jadi dia bilang emang kondisi mentalnya lagi buruk, apalagi dia baru aja kehilangan ayahnya tahun pro 2. Dan ya lumayan ya. Walaupun kayak gitu, Marshanda juga terus berusaha untuk kembali mengembalikan kondisinya, karena dia juga ya bisa dibilang pengen sekali kembali seperti dulu. Makanya dia juga udah mulai untuk menjaga pola makannya lagi.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu

Lanjut lagi teman berdua, Justin Bieber ini dipastikan akan bergabung dengan BTS, Madonna dan juga Shakira di headliner di halftime show perdana FIFA World Cup 2026. Jadi FIFA ini resmi mengonfirmasi kalau Justin Bieber ini juga akan jadi salah satu penampil di halftime show final Piala Dunia 2026. Jadi untuk kepastian ini diumumkan FIFA di hari Rabu kemarin waktu setempat, sekaligus juga mengakhiri berbagai spekulasi ya, berbagai spekulasi tentang keterlibatan Bieber dalam pertunjukan yang akan digelar saat partai puncak Piala Dunia.

0: Mual loh.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
2: Cuanen dan dong game.

beberapa informasi dari dunia entertain yang Nura updatein ke kamu. Ada Anissa Pohan dan juga Ahi, ada Marshanda, terus juga ada Justin Bieber. Itu artinya udahan dulu untuk Nura updatein kamu dengan informasi dari dunia entertainment. Nanti setelah ini akan ada Ulan Gucci yang akan lanjut nemenin kamu di Santai Siang juga masih, cuman ini di What's on Capri. Nah, Nuranya pulang guys. Selamat sore, selamat sore, selamat siang ini ya. Tapi besok ketemu lagi sama Nora, insyaallah besok Nora sore. Pokoknya tetap enjoy aja ya guys ya. Dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Ya, Sobat Pradua, ratusan warga Gaza menyaksikan laga Argentina versus Mesir di antara bangunan yang hancur akibat konflik dengan membawa bendera Mesir. Mereka tetap merasakan euforia Piala Dunia meski hidup di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Pertandingan yang berakhir 3-2 untuk kemenangan Argentina menjadi bukti bahwa sepak bola terkadang hadir bukan hanya sebagai hiburan tapi juga sebagai momen singkat untuk menyatukan manusia di tengah konflik dunia. Informasi selanjutnya, teman Pradua, atau enggak sejarah baru buat industri kreatif lokal. PT Rans Entertainment Indonesia TBK dijadwalkan resmi mencatatkan sahamnya di BEI pada Jumat mendatang hari ini. Dan bisnis yang berawal dari garasi rumah di tahun 2016 ini sukses bertransformasi dari content creator menjadi institusi publik. Perjalanan bisnis Rans hingga sebesar ini tidak luput dari kepercayaan lebih dari 300 brand yang telah bekerja sama.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: 92,1 Perhatian Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuhu, teman para dua. Santai siang lagi dulu gak sih? Baru deh nanti kita lanjut di sore cerianya. Hari ini hari Jumat ya, Jumat berkah. Jangan lupa banyak-banyak sedekah. Dan kita mulai dulu nih What's on Kepri barengan sama Ulan, teman para dua.
1: What's on Kepri, 100% informasi tentang Kepulauan Riau.
0: Baru aja nih kemarin diadakan Musabako Tilawatul Quran MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yang resmi ditutup di Kota Tanjung Pinang di tanggal 9 Juli hari Kamis semalam ya guys. Jadi di ajang ini tuh Kota Batam ternyata mendapatkan kembali gelar juara umum dan berhasil mempertahankan juara umum untuk keempat kalinya berturut-turut di MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dari posisi keduanya ditempatin baru deh sama kita nih Kota Tanjung Pinang. Dan Kabupaten Karimun ada di peringkat ketiga. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi untuk semua pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sudah mempercayakan Tanjung Pinang ya sebagai tuan rumahnya. Menurutnya kepercayaan ini tuh jadi kehormatan sekaligus motivasi untuk menghadirkan penyelenggaraan yang sukses dan berkesan untuk seluruh peserta dan juga tamu daerah pastinya. Dia juga berharap pelaksanaan MTQ ini gak cuman menghasilkan para juara, tapi juga melahirkan Hafiz dan Hafiza terbaik yang nantinya mewakili Kepulauan Riau pada ajang nasional.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Teman terbaik kamu.

Masih ingat gak sih Tom Pradua, semalam atau semalamnya lagi deh, aku ada updatein kamu dari dunia olahraga, di mana Tanjung Pinang itu mendapatkan gelar baru ya soal Popda. Jadi memang nih akhirnya Tom Pradua setelah kemarin kita mendapatkan gelar juara umum Popda, baru deh ini untuk kontingen-kontingennya pulang ke Tanjung Pinang lagi. Jadi disambut nih sama pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk menyambut kepulangan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah 10 Provinsi Kepulauan Riau 2026. Mereka berhasil meraih gelar juara umum. Penyambutan ini berlangsung di Pelabuhan Sri Bintan Pura, yes, tanggal 9 Juli hari Kamis juga. Semoga sebagai bentuk apresiasi ya untuk prestasi yang didapatkan oleh para atlet pelajar kita. Dan Wali Kota Tanjung Pinang menyampaikan rasa bangga, terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, official, orang tua yang sudah berkontribusi untuk keberhasilan ini ya. Dan menurutnya capaian sebagai juara umum ini Tom Pradua hasil dari kedisiplinan, kerja keras, dan semangat juang seluruh kontingen Kota Tanjung Pinang. Liz juga mengatakan keberhasilan ini tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan sama Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora bersama dengan pelatih yang secara konsisten membina atlet baik dari sisi fisik maupun mentalnya ya. Jadi hasilnya Kota Tanjung Pinang berhasil mengumpulkan 31 medali emas, 28 medali perak, dan 30 medali perunggu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

yang aku iri sekali ya guys ya. Padahal lagi pada liburan. Terus lagi ada yang siap-siap nanti tanggal 13 mau masuk sekolah. Rupanya tidak jadi. Jadi Kompra 2 Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang melakukan penyesuaian kalender pendidikan tahun ajaran 2026-2027 guys. Jadi ini diubahlah jadwal berakhirnya libur semester genap serta pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Perubahan ini tertuang dari surat edaran yang udah diterbitkan tanggal 8 Juli kemarin. Dari ketentuan terbaru, masa libur sekolah yang sebelumnya dijadwalkan berakhir tanggal 10 Juli diperpanjang sampai 17 Juli. Jadi hari pertama masuk sekolah yang awalnya tanggal 13 Juli jadi 20 Juli 2026. Kenyang lah liburnya.

Suara ceria yang manja, Topra 2. Iya, soalnya dari tadi nih ya, kita kayak mendung, berangin. Tapi gak turun-turun sih hujannya sejauh ini. Kalau di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang ya. Gak tahu deh kalau di daerah yang lain, guys. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, kalau ternyata di daerah kamu lagi hujan, boleh update-an juga teman Pro 2. Kita bantu teman Pro 2 yang lain yang membutuhkan update-an cuaca lah secara langsung gitu ya. Anyway guys, sore ceria seperti biasa, ulang bakal update-in kamu dulu sama yang lagi happening banget di media sosial. Salah satunya adalah soal Dubai. Dubai ngapa lagi nih? Oh, ciwi-ciwi Dubai lagi kah? Bukan teman Pro 2, mereka kali ini bukan ciwi-ciwi, lebih ke roti. Karena mereka punya program kemanusiaan yang namanya tuh Bread of For All. Jadi ini digagaskan sama Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum di Dubai. Inisiatif strategis untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan bagi pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah. Jadi lewat penyediaan mesin penjual pintar di berbagai lokasi, masyarakat yang membutuhkan bisa mengakses makanan hangat kayak roti atau hidangan utama secara gratis, cukup dengan memindai Emirates ID mereka. Nah, sistem ini tuh gak cuma memfasilitasi distribusi bantuan yang merata, tapi juga membuka ruang bagi umum untuk turut berdonasi. Jadi memperkuat solidaritas sosial dalam memastikan ketahanan pangan bagi kelompok rentan. Sangat cocok ya buat yang mungkin sering lapar malam-malam gitu teman berdua. Atau mungkin kamu adalah anak kos-kosan yang lagi merantau gitu kan. Lalu kamu kelaparan di tengah malam sedangkan kamu belum gajian. Ini sangat membantu ya kan. Dubai udah mulai maju sih, makin maju banget malah. Tapi semoganya yang kayak gini-gini, kalau memang worth it di sana, ya bisa kali ya geser dulu yang MM itu, kita ganti ke yang ini. Siapa tahu ini lebih worth it gitu, tolong produk.

2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Ada apa dengan bulan Juli sih tuh Ompra 2? Kayaknya Juli tuh J-nya jangkrik pun tertawa melihat saldo rekeningku. Kenapa kayak gitu lah? Ini ada nih satu utas yang rame banget ya di Trace tuh Ompra 2. Jadi ceritanya kakak ini tuh curhat lagi tuh kan sisa gajinya untuk bertahan hidup yang jadi sorotan dari warganet. Bisakah bertahan hidup sampai 31 Juli dengan sisa gajinya itu tinggal 500 ribuan? Update ada yang banding-bandingin lagi, dia 300-an. Update 300-an, 200-an. Ada yang tinggal 800 juga. Awal Juli sisa segini, punya anak 2 lagi, yang satu mau masuk SD. Duit tinggal 2 juta gitu. Cukup-cukupin kak, aku punya 3 anak, yang gede naik kelas 2, yang kedua bolak-balik rumah sakit karena gendang telinganya sobek, yang ketiga baru 1 tahun baru keluar ranap ya, rawat inap bareng kakaknya. Jadi tolong jangan bilang kalau miskin jangan punya anak. Woy lah, namanya rezeki gak ada yang naik turun ya. Awal semua baik-baik aja, tiba-tiba terjun bebas gitu, saldonya tinggal 261. Wey, kita doakan semuanya buat kita semua yang mungkin ngerasa kayak ini saldo rekeningnya sih baik-baik saja, semoga segera bertambah ya teman peradua, semakin banyak gitu. Iya guys, nominalnya makin banyak, angka nolnya, amin, di ending tapi jangan yang di awal. Tapi walaupun baru masuk ke bulan ya, emang kayaknya fenomena warganet yang mengupload kondisi keuangan mereka ini lagi rame banget diomongin di media sosial teman peradua, lebih tepatnya di Threads. Banyak yang memperlihatkan sisa gaji yang sangat terbatas, berkisar antara puluhan sampai ratusan ribu rupiah aja sebagai bekal untuk bertahan hingga akhir bulan. Sebenarnya sih ini juga mungkin efek dari banyak anak sekolah yang baru aja masuk ya, daftar sekolah lagi gitu kan, beli keperluan sekolah segala macam, terus juga liburan segala macam, itu kan duit juga ya guys. Pokoknya semuanya deh untuk kita semua, semoga makin banyak rezeki kita, dimakmurkan hidup kita ya kan. Kayaknya kemarin-kemarin ketemu 74 kg batang emas bisa tuh dibagi-bagi tuh. Ya Allah, banyak kali guys, 70-an kilogram itu kalau enggak salah ulang batang emas ya, coy. Terus ada dolarnya juga. Kayak ada tuh kepikiran di otak aku pas ngelihat postingan itu. Ini kalau misalnya kita ambil satu. Jangan dong ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagu di Pro 2, enak banget.

Yes, yes, yes, welcome back Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Sore ceria teman Pradua, Ula masih nemenin kamu. Ini mau bahas soal mahasiswa yang unik dulu nih guys. Uniknya kenapa tuh Lan? Kamu pasti kalau ngebayangin orang lagi sidang skripsi, ya pakaiannya rapi gitu ya kan, pakai blazer, pakai apa tuh namanya tuh guys, blazer kampus itu. Nah itulah pokoknya. Saking udah lamanya gak pakai lagi teman Pradua, sampai lupa aku. Terus juga pakaian rapi, wangi, pokoknya kayak harus siap fisik dan mental gitu ya kan. Tapi beda sama mahasiswa yang satu ini guys. Dia pakai outfit yang black metal pas lagi sidang skripsi. Apa yang akan terjadi? Nah, ini ceritanya. Jadi dia ini mahasiswa DKV Universitas Telkom Purwakarta. Jadi sorotan setelah dia sidang tugas akhir dengan mengenakan kostum bergaya black metal lengkap dengan face paint. Momen ini tuh viral setelah dibagikan sama salah satu dosennya tuh. Jadi dosennya curhat langsung, bukan curhat sih, lebih kayak membagiin keunikan ini di threads tolong Pradua. Penampilan ini bukan sekedar untuk menarik perhatian guys, ternyata ini disesuaikan dengan tema tugas akhirnya yang membahas perancangan buku komik dokumenter tentang band black metal Santet. Menariknya konsep tampil totalitas ini disebut usulan dari salah satu dosennya. Jadi bukan dia yang ngada-ngada ya tolong Pradua. Tapi menurut aku kalau dengan kayak gini kan kayaknya lebih ini ya, lebih salfok juga ya dosen-dosennya ya. Kamu tau, dia tuh bukan pakai baju hitam doang. Enggak cuman pakai baju hitam, celana hitam, sepatu hitam. Tapi mukanya itu kayak band kuburan, tau gak sih, mau tampil. Ah, kayak gitu, persis banget. Ya ampun, ada-ada aja ya. Tapi di satu sisi ya menurut aku positifnya adalah dia jadi lebih pede guys, lebih yakin dengan apa yang dia sampaikan. Bahkan orang juga teryakin ya dengan apa yang disampaikan, karena penampilannya sesuai banget sama apa yang dia omongin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu sebab dong ya, atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini. Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat sebab memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan sebab ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

5 sore lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Om Pradua sini ikutan join barengan Ulan. Kamu request lagu Indonesia atau mancanegara, tapi ikutan join topik seperti biasanya. Aku jadi pengen kamu ikutan juga deh, curhat soal saldo rekening. Kenapa sih guys? Kayaknya bulan Juli ini beda gitu ya. Boleh ikutan curhat juga tuh Om Pradua. Kalau di threads kan kamu ya udah curhat gitu kan, terus dibalesin mungkin sama netizen yang lain. Kalau di sini mah curhat sekalian dapat lagu. Iya betul, kamu request lagu Indonesia atau mancanegara, curhat dulu soal saldo kamu nih teman Pradua. Ada apa cerita guys? Kalau mau mau aja nih, kalau nggak mau nggak apa-apa banget ya. Gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau kamu gabung di aplikasi RRI Digital juga boleh teman Pradua. Sambil tungguin postingan dari kamu, aku putar dulu deh beberapa lagu yang asik lah menurut Ulan buat nemenin sore kamu yang tadinya mungkin kayak mendung banget gitu ya teman Pradua. Sekarang udah mulai cerah. Aku juga gak menduga kalau ternyata tadi kayak udah semendung itu, seberangin itu, ternyata cuman lewat gitu aja. Dan akhirnya sekarang udah cerah. Berarti kita bakal lanjut di sore yang benar-benar ceria.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, welcome back Sore Ceria. Let's go, kita baca postingan pertama yang udah ikutan join tahun perdua. Fajar, halo, selamat sore Kak Ulan. Sore juga. Kalau di sini nggak lagi hujan sih Kak Ul. Sekarang udah cerah banget malah. Oh sama berarti. Enggak ding. Aduh, bener-bener ya, dibikin bingung banget sama cuaca hari ini tahun perdua. Masih ada cahaya matahari, tapi aku lihat sih awannya agak abu-abu ya guys. Gak tahu deh gimana nanti ya. Kalau tadi sih udah lumayan mendung, anginnya juga lumayan kencang, tapi ternyata cerah. Nah sekarang agak mendung sedikit lagi tahun perdua. Tapi apapun cuacanya, semoga mendukung segala kegiatan kamu sekarang ini atau hari ini ya. Oke, jujur ya Kak, jangan pikir dulu by the way. Ya, jujur ya Kak, akhir-akhir aku juga lagi sering-seringnya nih buka rekening. Cuman buat mastiin masih ada gak sih uangnya. Padahal tiap dibuka ya angkanya segitu-segitu aja. Kadang capek juga, kerja tiap hari, tapi rasanya kayak gak pernah benar-benar bisa menikmati hasilnya. Begitu gajian, langsung habis buat cicilan listrik sama kebutuhan rumah. Ya semoga bulan depan ada rezeki yang gak disangka-sangka. Amin. Rezeki tidak terduga ya. Tapi emang biasanya tuh kalau Allah mau ngasih kita rezeki tuh pasti kita tidak pernah bisa menduganya gitu loh, perdua. Wah ternyata Masya Allah gitu-gitu. Oke, okay, request lagunya nama No Money dari Galantis. Ada Kak Ul? Ada. Udah aku masukin tuh ya. Thank you udah ikutan join. Next ada lagi dari Alwi. Halo. Kawasan Cerih Jatinegara Tegal hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak warga Tegal, Pemalang, Brebes dan dimanapun Anda berada, kunjungilah, hadirlah di Hall Syair Armia bin Kurdi yang ke-94 yang insyaallah dihadirin sama para habib dan ulama hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Ini jadinya tuh kayak kita jadi bantu promoin ya. Oke deh, thank you. Request lagunya Bondan Prakoso, Kita Selamanya. Kita tak pernah tahu. Mana dia Kita Selamanya? Oh ini dia, Bondan Prakoso. Thank you udah ikutan join. Terus ada lagi ini. Sabar dulu ya lah guys ya. Nanti lah kita lanjut baca lagi. Santai-santai aja dulu sama lagu-lagu yang udah diminta tadi. Enjoy juga buat Tawang Pradua yang belum gabung, sini ikutan join. Kasih tahu Kak Ulan Tawang Pradua, kamu pengen request lagu Indonesia atau mancanegara yang mana. Terus topiknya juga jangan lupa ikutan juga. Ada yang mau ikutan curhat gak nih soal saldo rekening? Sebenarnya hari ini adalah hari kemenangan untuk teman-teman Pradua Tanjung Pinang. Aku, Angela, Adele, Nura, Bang Aldi gitu. Kita hari inilah baru gajian guys. Jadi kayak yang kalau ditanya soal rekening kita kemarin, emang betul di awal bulan, aduh mah rasanya kayak akhir bulan. Tapi setelah masuk tanggal 10 ya udah lebih bernafas, lebih lega gitu tahun pra 2. Kalau kamu gimana?

teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Iya, kita harus bisa bahagia menjalani kehidupan ini tolong peradua walaupun di tengah in this economy. Yes, mungkin ada beberapa orang yang bukan niat pengen ngeluh sih. Siapa tahu dengan kita berbagi cerita dan ternyata ada yang sama kayak kita, kita ngerasa, oh ternyata aku gak sendiri gitu. Ternyata gak seburuk itu kok gitu. Ini ada Mbak Siska yang kita join loh sampean. Halo Mbak Siska, sampai-sampai ikut join nih, sempet-sempetin. Alhamdulillah katanya, rekening di Jumat ya, gak usah dicek nanti bikin sedih. Jadi dinikmati aja supaya masih tetap berbagi karena Jumat penuh berkah. Betul. Mbak gak mau request lagu nih? Kalau mau boleh, Ulan tungguin ya Mbak ya, sebelum jam 6 tapi, oke? Next lagi ada Anja Sumoroh, assalamualaikum. Selamat sore kawalan cantik, waalaikumsalam. Sore ceria, update cuaca Jaksel sore ini terpantau cerah katanya. Ikutan topiknya ya Kak, saldo hari ini tuh penuh Kak. Baru gajian karena baru gajian kerja freelance aku dan ngajol udah dapat 400.000. Jadi ya aman aja hari ini. Uhuy, waduh. Kayaknya makin jaya deh kamu, Anjas. Lagunya ada band yang pemain cinta aja ya, Kak Ul. Oke. Coba kita cek dulu ya. Gak apa-apa deh kamu pemain cinta. Asal jangan pemain judol ya Anjas ya. Kita katakan judol dengan no to judol. Semoga siarannya kawalan cantik, sadar bagi selalu serta makin pesona. Terima kasih. Iya sama-sama. Next lagi, ini ada dari Rina. Halo Rina, udah kita join nih. Saldo rekeningku lagi bener-bener mikir sih. Bikin mikir, sorry. Bikin mikir sampai rela nolak ajakan nongkrong temen karena emang lagi gak ada uang lebih, pengen ikut seru-seruan tapi kondisi lagi gak memungkinkan. Sedih sih, tapi semoga mereka ngerti kalau aku lagi berusaha bertahan gitu ya. Request lagunya Evaluasi guys dari Hindia. Walah walah, semangat ya Rina ya. Tapi emang kayak gitu sih teman peradua. Bagus kalau menurut aku Rina memilih untuk yang ya udah gak nongkrong dulu gitu. Jangan memaksakan keadaan ya, karena kalau kita paksa, kata Ziva, jangan, jangan dipaksa bila semua telah berbeda. Baper. Gimana ya guys, aku bawaannya kayak galau gitu ngelihat cuaca kita hari ini yang berubah-berubah, kayak berasa digantungin gitu tolong peradua. Oke deh, nanti kita puterin lagunya ya Anjas. Makasih udah ikutan join. Eh kok Anjas sih? Rina. Ya kan? Rina kan tadi yang request lagu pemain cinta. Enggak ya? Anjas Moro ya pemain cinta. Si Rina nanti evaluasi. Siap. Ini minum dulu lah, ulan habis nih tahun peradua. Kamu juga jangan lupa minum ya guys ya, biar stay fokus. Yang masih mau ikutan join boleh banget loh, masih nungguin kamu sampai jam 6 nanti guys. Kita ngomongin soal saldo rekening. Kamu gimana? Adakah mau curhat-curhat sedikit? Gak usah harus sepil-sepil saldo rekening aku sekian kah? Gak perlu. Ya siapa tahu itu jadi privacy ya. Tapi lebih kayak yang saldo rekening kali ini itu kayaknya akan gitu. Coba ceritain sama request lagunya, gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsi ya, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian. Sore Ceria.

Udah masih nemenin kamu Tama Pradua di sore ceria. Guys, ini udah hampir jam 6 ya. Satu postingan lagi yang aku bacain. Ini dari, bentar aku cek namanya, Raka. Halo Raka, selamat sore Kak Ulan, sore juga. Kalau di sini udah enggak sore lagi Kak Ul, udah gelap banget malah katanya. Oh iya, di manakah itu berada? Ikutan topiknya ya. Oke, gaskan. Yang bikin aku sedih itu bukan saldo tipisnya, tapi rasa gagal sama diri sendiri. Wih, kenapa tuh? Umur udah segini, tabungan belum banyak, masih sering bingung kalau ada kebutuhan mendadak. Kadang suka bandingin hidup sih sama teman-teman yang kelihatan tuh udah mapan, padahal tahu setiap orang tuh punya waktunya masing-masing gitu. Rikas lagunya, untungnya hidup harus tetap berjalan. Siap, aku puterin lagunya buat kamu ya. Iya. Thank you tapi buat semuanya yang udah ikutan join hari ini guys. Ngomongin saldo, emang aku berdoa banget deh, semoga kamu akan melihat nomor atau angka di rekening kamu sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu idamkan gitu tahun kedua. Kira-kira nolnya berapa tuh? Iya. Triliunan kah? Aduh, banyak duit juga enggak terlalu enak sih, guys. Ya kata siapa lah, banyak duit enak-enak lo kalau banyak duit, enggak juga. Percaya sama aku. Yang berlebihan itu enggak baik tuh Tuhan Pradua. Jadi kalau dikasih secukupnya aja gitu sama Allah kan, alhamdulillah banget tuh gitu. Oke deh, lagunya nanti aku puterin ya. Kita ke lagu Tulus dulu Tuhan Pradua. Thank you buat kamu yang udah ikutan gabung. Aku informasiin juga kalau hari ini di Tanjung Pinang waktu sholat fardu maghrib ya, itu di jam 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Ada yang puasa kah? Kalau ada, selamat berbuka puasa Tuhan Pradua. Sore ceria, masih bareng Ulan.

0: Let's go.
1: Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
2: WiFi? Nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
1: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
2: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
1: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
2: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
1: Oh gitu ya. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, alias kita bilang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih kokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain di Piala Dunia, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih dua gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Pesta Piala Dunia 2026.
2: All about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Jumpira Hits Music Station Top Opera 2. Ini hari Jumat ya, tapi kayaknya udah berasa vibes-vibes Carol kalau kita udah memasuki jam-jam libur ya. Tapi ini gak berlaku sih buat anak sekolah, anak sekolah yang emang lagi pada libur Top Opera 2. Udah gitu nambah lagi sampai tanggal 20 nanti. Siap-siap, selamat menikmati momen liburannya ya. Oke deh, kalau gitu sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta guys untuk ikutan di Music Live Chat seperti biasanya. Nanti kamu simak saja ada siapa ya teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja Ulan pamit. I'll see you guys, bye-bye.

0: selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produ seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Wah,
1: gua bisa nyampe coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Oh, karena... betul, jangan dong. Jangan.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radionya siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi ya.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang.
1: Wis. Baru dah.
0: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener gitu ya.
1: Sama gue taunya kasar doang
0: gue ya lagi.
1: Enggak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya benar.
1: Amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning Eagle.
0: Oh iya. Itu
1: benar. Awewe. Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle tuh berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Ayo kita. Kita. Kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Tapi mas, apa sih?
1: Tadi katanya baru.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oke.
6: Katanya
0: Taulani. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin Sule.
6: Kawaiannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
7: Lanjut. Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
1: Oke,
0: lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Oke. Mau siapa dulu nih?
9: Masuk ke
8: mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya. Boleh duluan.
7: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya Catur.
1: Woi,
7: aku yang suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
7: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpen yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya. Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kata kayak gitu.
10: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
10: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang loh.
8: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya,
10: makan. Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Iya benar. Singkat Ari Wibawa, jadi dibawa-bawa.
6: Apa?
1: Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
6: Baru makan ya.
1: Bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang salah kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: benar. Pagi. Anak-anak
6: MLM nih.
1: Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
10: Ini jangan terlalu serius.
4: Silakan. Oh ya ya silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya Mbak jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, benar
4: enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
10: Benar. Nama band yang positif lah.
1: Gitu. Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Kangen deh, ada kangen deh kebetulan.
4: Salah satunya itulah. Bos,
1: gimana Andre? Bang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya.
0: Betul.
1: Dimanapun dan kapanpun.
0: Oke.
1: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia dulu.
10: Usia nantinya.
1: Gua baru lulus TK kemarin.
8: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: Mekanya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
0: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman beda.
1: Coba kalian datang
8: benar-benar. Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
0: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
10: 1 tahun cahaya.
0: Untung lu cewek.
10: Untung lu cewek.
1: Nih, hitungannya Neil Armstrong. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Waduh. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
4: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya.
4: Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
4: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
10: Enggak sih. Enggak. Kiki lah gua, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
0: Belum ya.
1: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu
10: Catur.
8: Terakhir.
10: Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
0: Bolehlah.
10: Karena ini grup udah berancur.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
4: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
10: Zaman-zaman kafenya Ari maksudnya.
4: Menjelang pandemi apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada cardigan, Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Echo Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
4: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
4: Sok atuh sanul bari wae 20. Sok anu mana.
1: Oh iya.
4: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
4: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
4: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak. Itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
10: aneh.
4: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
4: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
4: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribut itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
4: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
4: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Echo Belly.
4: Lagunya
8: drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
4: Teknikal banget.
1: Gokil.
0: Tapi
1: boleh nontonin besok nih?
0: Boleh.
1: Boleh kita dateng.
10: Boleh. Gua kasih free pass doang.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 25.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hehe gitu. Oh gitu.
2: Kayak Michael Jackson.
0: Iya,
3: Michael Jackson. Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
1: Aduh. Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: ya. Member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu tuh nyari door line ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya? Gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak dulu lah.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
1: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
5: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diinin-iniin banget lah.
4: Ono-ono tuh anu-anu.
2: Jangan diinin-iniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia tuh gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati ya. Semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati.
5: Dapat jadi anggota.
2: Saya premium kan ya. Diamond.
0: Yang Rubia dengan
5: Rubia. Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, gue gua yang paling menderita si di dunia ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen itulah. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
4: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Gak pernah ketemu lagi.
0: Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: dewasa, dewasa.
0: Dewasa, dewasa.
4: Dosen.
2: Agim nih, Agim.
6: Oh, Agim.
4: Iya, caci anak-anak ya. Kaca matanya. Ya, caci. Di sini.
2: Pakai mana? Diem tapi kocak banget. Iya. Iya. Gimana kan?
6: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang enggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya,
6: nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Soalnya Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: Ya,
6: tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
6: Enggak bersedia. Saya siapkan formnya.
2: Habis ini nawarin ya. Habis
0: ini nawarin. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan? Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila.
4: Gokil,
2: lulus ya.
0: Lulus
2: ya.
0: Lulus.
2: Coba apa tadi?
0: Lalu lagi.
2: Dreamer, dah. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
5: Tiga, dua lagi.
2: Dua lagi. Kasih.
0: Klu.
5: Masa.
0: Lini masa.
2: Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
0: Wah, Anda masuk di dunia kata.
2: Call a friend.
6: Setahun sejuta aja Mas sudah.
5: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
2: Iya.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
6: Entar beneran lo disangka Monigo.
2: Monigo ternyata yang MLM ya.
4: Tadi langsung. Iya. Kan relay dong.
5: Punya ada mahkotanya.
0: Diamond.
2: Aduh.
0: Okay. Tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Tadi.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Iya. Aku aja yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, kan kenapa gak telepon kita kan?
4: Tapi ada masalah.
2: Kamu lagi ada masalah.
4: Tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
6: Laki kok curhat.
0: Aduh.
6: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
6: datang? Lah, mereka lebat.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan.
6: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita.
3: gitu kan.
4: Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
4: Bener kan.
3: Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar.
3: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya kan? Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke.
3: Benar. Cuma pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Benar paginya waktu itu ya.
3: Doang.
4: Oh, iya benar.
3: Siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
4: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
4: Kayak
1: yang biasanya setiap kalau apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh. Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego. Alright.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya.
0: Kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Gitu.
3: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
3: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: besok SP ya.
0: Dikasih SP banget.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan kali. 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album inilah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di
0: Ini.
2: Ada ceritanya nih.
0: Ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Jual juga ya.
2: Lagi. Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Ya biasa. Bakar sate.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya.
4: Ini fun fact bener dia kan.
3: Beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat.
0: Morningigo 8 coba.
4: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya.
4: Ada.
1: Aksinya ada.
4: Ada.
1: Gila.
0: Gini.
1: Waduh. Rebus. Barong saya gitu.
4: Iya boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba tuh.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau jangan. Ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman produser penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
3: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Yang gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
1: Oke.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh,
4: jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
4: Dudukan sofa itu.
1: Tempel oh iya.
4: Itu, iya. Madep tembok kayak orang cetret gini.
1: DIY ya.
3: DIY. Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang emang.
3: Beda. Iya.
1: Kok begitu kan?
3: Ya itu
0: kelas.
1: Beda kelas.
0: Kok begitu?
1: Jadi maksudnya gini.
6: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya, kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
3: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lo emang mau bikin sesuatu karya, mau single

0: apa DIY ya.
1: DIY
0: tapi hasilnya tetap bagus. Hasilnya. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
2: Itu dia.
3: Itu. Karena semua namanya milik
2: Tuhan. Biasa.
4: Semua band milik Allah.
2: Semua band milik Allah.
1: Haleluya.
5: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
2: Iya.
6: Oke. Okay. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya itu. Momen itu lewat.
4: Iya, benar benar.
6: Akhirnya basi.
2: Basi.
6: Nah, kita menghindari itu.
2: Oke. Oke. Okay. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
0: Morning People.
2: Morning People buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
5: Tetap semangat menjalani kehidupan. Mm-hmm. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
6: Sedih, lu sedih, sedang, ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
4: Benar.
5: Sedih gak akan selamanya.
2: Gak selamanya.
4: Benar-benar.
2: Luar biasa.
4: Gokil.
0: Pokoknya nikmatin aja.
5: Nikmatin aja.
6: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
2: Happy.
6: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
2: Nah,
6: dan itu yang harus dinikmatin.
4: Benar.
2: Luar biasa.
4: Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
0: Semua.
2: Oke.
4: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
0: MV-nya ada dong.
4: Oh, ada.
0: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
4: Oh, oke.
2: Okay. Kang Catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada?
6: Kalau solo gitar juga ada dong.
5: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
2: Oh, ada website.
0: Oh, ada.
4: Di mana bisa dicek?
5: morningego.com.
4: Oke.
2: Bisa dicek tuh.
5: morningego.com. Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
2: Alright. Keren.
6: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
4: Oh iya, benar-benar.
2: Luar biasa.
6: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
2: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
4: Amin loh.
2: Kita dengerin kali ya.
4: Ada live session berarti.
2: Live session ya.
4: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
2: Yes.
4: Gimana Lan? Apa kabar?
2: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
4: Yes, bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
2: Yes.
4: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
2: Betul
4: ya.
2: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari nggak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
4: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
4: Iya.
2: Apa kabar hari ini, Dit?
4: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
2: Sehat.
4: Oke, okay, luar biasa. Oke ya.
2: Iya.
4: Oke, sudah siap? Oke, masih prepare.
2: Oke. Okay. Ice keren Ay, banget Kang. Punya kecerekan.
4: Benar. Asik.
2: Oke.
4: Oke, sudah siap?
2: Sudah siap.
4: Sudah siap? Ready?
2: Oke. 3, 4.

0: suka ya sama lagunya.
1: Amin.

0: Eh Yan, kenapa rame kali bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan. Jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Dura. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Eh tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Ra.
3: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Yan, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur.

0: kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan, kesalahan yang terus melembut jika dikenang.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70.000 penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100.000 orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman kedua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun camp ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman kedua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

2 seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan 4 di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."

0: great things, but we can do small things with great love. Mother Teresa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي عافانا في جسدنا ورد علينا روحنا وأذن لنا بذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim sudah pasti mendambakan akan masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga siapapun itu pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang hamba yang terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak mengharapkan akan kebaikan kita, tetapi kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada kita yang mengerjakannya. Jika kita sebagai manusia yang beriman, selalu taat akan perintah Sang Khalik dan menjauhi apa yang dilarangnya, niscaya surgalah baginya. Sebab ternyata terdapat sebuah fakta bahwa surgalah yang merindukan manusia. Dengan amal kebajikan yang dilakukan manusia, surga pun merindukannya untuk memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan oleh surga. Siapakah 4 golongan tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan." Surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan ataupun ucapan, orang yang memberi makan orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW bukanlah ayat tentang iman, Islam maupun amaliah lainnya, tetapi ayat tentang pentingnya akan membaca. Allah memberikan derajat khusus bagi hambanya yang selalu istiqamah dalam membaca kalam-kalam Allah yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliah yang paling utama dan paling besar pahalanya. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca membawa pahala tersendiri untuk kita, apalagi jika kita istiqamah dalam membacanya. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Al-Quran akan datang kepada orang yang selalu membacanya di hari pembalasan nanti, sebagai saksi amal perbuatan orang tersebut dan juga sebagai syafaat ataupun penolong baginya. Sebagai pribadi muslim yang baik, selain membaca Al-Quran, tentu kita juga harus mempelajari maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, orang yang selalu membaca lisannya. Baik dan buruknya seseorang akan terlihat dari ucapan lisannya. Maka dari itu, jaga selalu agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik, seperti digunakan untuk membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti dalam sebuah hadis menegaskan, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Maknanya, keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lidahnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dermawan, yaitu orang yang gemar berbagi rizki dan juga memberi makan orang yang lapar. Saling tolong-menolong merupakan salah satu amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seseorang jika ia memberi pertolongan kepada sesama saudaranya yang membutuhkan. Bagi seorang muslim, sudah tentu paham ada hak orang lain yang wajib kita berikan dalam rezeki yang kita miliki, yakni berupa zakat, infak, dan juga sedekah. Tiga hal tersebut kita harus berikan kepada yang berhak menerimanya. Kalaulah ini bisa kita laksanakan, maka tak ada lagi saudara kita yang meminta-minta karena kebutuhan mereka telah tercukupi. Yang terakhir, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak terasa, sudah hampir 2 bulan Ramadan meninggalkan kita. Namun hendaknya semangat dalam amal ibadah yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan tersebut terus kita tingkatkan di bulan-bulan berikutnya. Puasa merupakan ibadah yang istimewa karena memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ibadah lain. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung. Berpuasa menuntut kita agar dapat menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang disontohkan oleh Rasulullah, maka derajat takwa akan kita peroleh yang balasannya tentu saja adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Tanpa terasa, kita sudah berada di tahun 2020. Ada yang saat ini usianya sudah 20 tahun, ada yang 35 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah nikmat umur ini kita habiskan begitu saja, tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik sedikit pun? Apakah bacaan Al-Quran kita masih seperti yang dulu? Apakah lisan dan juga jari kita masih menceritakan aib orang lain? Apakah kita masih kikir dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Dan apakah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya? Itu kembali kepada kita. Jika kita telah melaksanakan dengan salah satu ataupun keempat amalan tersebut, insya Allah surganya Allah menunggu kehadiran kita. Semoga kita semua termasuk golongan ataupun pribadi yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah untaian hikmah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini? Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
3: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta game dan anime di tanah air, Bandai Namco Entertainment mengkonfirmasi kehadiran timnas Indonesia dalam game terbaru mereka, Captain Tsubasa 2 World Fighter. Melalui cuplikan video resmi yang dirilis, skuad Garuda dipastikan hadir sebagai salah satu tim nasional yang dapat dimainkan. Kehadiran timnas Indonesia ini bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian dari adaptasi resmi alur cerita manga pada arc World Yout di bawah pengawasan langsung sang kreator Yoichi Takahashi, teman produser.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.